0: 8 horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Angonika mahungu ku jitonga wingi sinyawadi.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko mwama mwama
1: kwanya mayara vango yiti ku hamba semithumi yao soki vakuzi hunzisa vambe vadzaya ngudzi vatsani malitenya kwani hingu fana majinya vangi vango yiti kha mithumi ya mani ki kuyinani aku asiwuyi adaka bela pina nyamitoki oza apa hali pano nambara vala vathumako pano ukhu kuprofiduri vangu siti soki isikira umhunu mapangu masitiyi orgulho kudzungudzu enonga nyama yayi porque koma ungane pano hingu fana ja vali kha voti ku uti mapalavra ekhaya mwamba
0: Mwama mwama. Kuri vandre ni vandre. Ungaluzi. Ndumba. Aba Radio Mozambique.
2: Tepu yile. Poderia kamu uninga lanchi nyamayi. Watsabu mwaka masengo
3: umwembe.
4: Umwembe.
2: Pronto. Abo hamu twadzeka uzangara ja.
3: Ukwanda kamwembe.
0: Ndumba. Swa
5: kupiano.
6: Guitarra. 8:13 numugasika igipande nya mitumi ya domingo manika kuna hongo tsitunu kuchikatigi keto zikimbire kwa ligasi uya phaga mbikwa ditsitunu kwa mangaruno kwa khongye khunze dzinya dzali kasi kumurunguza uye muni hokoni we takuna kugira miyaka keto ngosuwe keto miyaka yako imanika inarire Yang utara kumpat tu memang kat dekwa, dekwa ipinra pinra kami kugami aga itau. Kau suju kuadi, aku sura aku berazi aku halu aga suku manega aku hingga aku mau kuni ingamu, utaku aku endra endra nu kuadi. Nakaya aku mau kasi kerzi 954. Lapan semuanya sudah mitus nak kuye mavangu. Abogasi hibogeza ukarazi 8:20 ikatina kuninga goma longoro kunyasanana barra di Mozambique.

0: 8 horas ni 20 minutes. Shungunigaro ngulukunyesa nana wingisi nyawari.
1: Papa hua. Chak chak. Dulemu.
2: Longo loko nyesa nana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.
4: Omwebo, ser criança.
2: Longoloko nya sanana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.

0: Wigiri wigiri mungana wapeka ratinyo longolo kwa etanana abaraju Mosambiki kititi ya inyambani.
1: Kizo longolo kumauma na kuzidimingu hindimingu kujikatike yuma yuhongolo kuganana kaganana.
0: Longolo kwa tomu hune kutetakanela kulisi manya kubongi. Kukizungu aku valori di agradesiri.
1: Apina peta kuzidika mungana wiketo angulitilisi manya kubongi ambaru uyangu kwaza kubonga kani.
0: Mungana na epata ukwembe keto longolo kwa tomu hune kimbia kusigaba sisi nyope aku mabulu.
1: Apina takanea kulisi manya kubongi nya uvili aku simanzana sangu.
0: Apina peta kuzidika mungana ketu gina na kwaza kuhira kusimanzana sae nya urari nyuga ikisa aku loru wangu.
1: Apina peta kuzidika mungana wiketu gina na urida kukara aku dandra.
0: Sasapu sisi unasimana manzana ka enda. Vandela,
1: ni eni Daniel Ernesto,
0: man Jeremias Francisco na Roma abu nyaku pasedze,
1: ni uiti tikri mildu kome abu nyonele ilongo loku watu.
0: Na yuku ketu, kala nye edu kuna mbazilaya.
1: Ukubahi pe ilongo loku watu na itza kidi, hinangwe hajaka kinzi mwana.

0: Hipurigin zamana yatu nyau pei abu hinga tahana nguzu. Kanyagu wana dania na uhana yinani.
1: Nyiku nyungidi unibanyu wana kwa nyiku nirineni kenu uhani di nguzu. Hidi hiba hipari sana kambi. Purisu unga banyu wana kwa di. Purike unudu uhana.
0: Basi ungoi sidika. Kaina mbate mara sana nguzu. Nyiku nindi kene. Ngunyite mare basi. Kaoli na ungoi zaka higawa yatu nyau pei aku higawa nyamabulu.

0: Kulisini hipurijika vegetinga upeye, apu ingatapa wanga na kukawu, wangu kota kubonga, ambara hao wangu kukuti kubonga. Janganya embe ya dadva, nganya embe ya dadva, kinanu kitiku kukubonga?
1: Ubonga, kunoneza uli halazo, kamutu ulanga kukirela singi kikia kiadi, ambara kamutu ulu umulo sako, akukirela nukikia kiadi. Nyuku ya yaza kuna nerespeitu. Hai uu, kinanu kitiku wadu wana kukubonga?
0: Kubonga kuku yeye za respecto kamungana kuvaba na kuhiradi kinya kiadi kanga kukulombisa kaneta rapshi shwa tunu tenge kumubonga kumunoneza respecto ambare li haladzi mukuru na leni mwavili kuza uza muningana zirapshi dzodzo
1: ga oli na hungaza kachigawa katunya uvili akuchigawanya simanza na sango
0: apena vata kuzida mungana kuketu kina na kwadza kuhira kusimanza na sai hungori kachigawa kiki
2: Wiri mungana hahu pe ukarati njigawa ya agus manzana sangu. Aba nina nivangana wana nyembera ukau jina nivasikodza wikira kusimanzana sangu. Nila usa mungana wangu ya perukeni wikiri mungana lina kwe mani?
3: Jini zeka.
2: Zeka jina nivasikodza wikira kusimanzana sangu.
3: Kutula mitumu.
2: Mitumu mwani?
3: Wanze sombu kutula roju nugu viela nugu hongo ya regara fast. Nisimbi nisimbi.
2: Gasa tabase sunga nyembera hahu. Wogirisa karen gasprosire nze nganye mbeji mwe yakona
3: anga ngo hanze sombo watema tumna basia ubi uthe omu ukucha kucha badukwana ubi udzawa pratu uthe umna matyana omu budza isakwana ukurota pratu buidusa ina duka ina ayigini majina romne omunya idukwana ubi uthe umna imbi basia ikuromne mati uhauluza ubi shau aneva
2: Gazi tabuse sunga nyembela u gina wala u hirangu tukutifu.
3: Ukupula rush.
2: Woko upa rush kukinani?
3: Pra, nekoza hoda.
2: Ungu pasi zemi tumu ya gaya?
3: Eee.
2: Bakungolu baguwa nyembeli ka u kujiri hiru gaya, listen.
3: Eee.
2: Kanduwa nyilipe?
3: Eee.
2: Nina osa mumbi mungana wangu keni, u hiri mungana lina?
3: Keni dilo.
2: Dilo, u gina nusikoza u hira kusumanda na sako?
3: Nkwaza hira kitatara, nkwaza paroj, nkwaza hira kimovana, nkwaza viela, nkwaza ralkoko, nkwaza zinumi.
2: Wau hiri sakarini gasu hira zeta tabusu sunga nyembele. Nanyelele tehi mwija kona basi?
3: Ukula roj. Nmero hanza panela, uvezo kutanilo, uvezo tereka panela. Weza utemati umadika mavie utemunu weza uhanja roshi weza weza tipu vizwa unimina
2: Wawu ugupula roshi gasi kujina?
3: Kwa nye hodi
2: Gasa tabuze sunga nyembe gina ugigola ugira ngutukutipu?
3: Nye gola ugiela nye hurwari koko
2: Gina ugigola ugiela nye hurwari koko?
3: Kwa nye diga ndranga ina mburi ide nye hurwari Nye hurwari kupula kupula kwa wazapra ye hodi
2: Ungu pase zemi tumu ya gaya?
3: Nye kupase zemi
2: Vakungoro wa uwa nye mbelika uku pase zemi tumu ya gaya lisini?
3: Kanda lisini
2: Nibongiri mungana, ninalosa mumbi mungana wangu ukeni, kujiri mungana.
3: Kujiri, keni domingus.
2: Domingus, kina nusikoza kujira kusimanda na sawa?
3: Nyakoza handa kwa mpango nya ambari, kubiela, kuregari, nyakukudari, tifluri.
2: Wawugiri sakarini gasu, kire zesa tabususunga nyembe, nga nyelete jimu ya koni?
3: Taro handa, wate matungu nya basia, uvezo te omu, utezombu sakumule. Uveza, ukanyanga utemambi mati, ununua sonsa utemu nya mati ya mambi, ukanyanga gami produsa sabao, uvezo uso teya mambi mati, uvezo ukanyanga gami, urona kitu sabao uvede, sabua anegako.
2: Gata sabi sisunga nyembe, kina ujihora ujira kutubaya uwe sabu?
3: Uvidarisi flore.
2: Uko ukuidarisi flore kujina?
3: Para simbura, simbura sari tiguratu. Ni wigira puu kanga oksijeni.
2: Ungu pase zemi tumu ya gaya?
3: Ungu pase zemi.
2: Kanduwa nyilipe?
3: Hehe.
2: Nina nisifilo uruga, nina kutuka nyugura na pra utasimburise, unata utasimburise wali kutibaya WhatsApp.
3: Ina, nina kuna siku wala gambi.
2: Abu nye jigaba yatu ya mungono hidi ganela kusumanza na sangu, abu inga pavanga na watu na wakuhembe ukao jina nivasikoza ujira kusumanza na sangu. Jigawa ye nyesu manzana sangi na Emma Kaba. Chao chao. Kala simana itako.
0: Ipuri manga na manga hitambisela ambaru kwa guye embe uka ugina na wakata ugira kusimanza na sawi. Aga olu hongole zaka kinzimana katinga uvile kasita enge za kutakisa longolo kuwatu.

0: yinzi mana ke tsambe ni ngotsa ke e hane ding gotsa hilo toka e ga o ni hanga tsaka ke ga ba ke tunya ora ra nyugwe ke sa a go lorwango
1: abena ba ta go tsitika mongana go ke tikena re de go khala a go dandra

0: wembiwa lorena nyanzi nakuyi amapapa izvizvi kuinyembereso nyere nekuiso kuru wapongu nyirana kuizva ei nyakumane kuinyina kuturuka basungona novyora zvinoinza 9 minutu zvomuka chigava kinyatsinzimu kapa radi musambiki kitonga dzinovyora zvinsinkwanto 4 minutu ikati yokina tatsiya kuvatsupi vatana vakasiku vataminga kamitumu yawe nadzeka Kimberley nakuye kabulove nzimumwe ikasunga yingisa miyaka miyaka yoyo auri hungudi haifugura
1: adinamika matinal

wimbi wa Kay Novella na kuye mabateria zimbi bateria ni zimbi kuyanguringisa gasiko zago zirinzibeta mabanyeru kuru kawitu ukarabasa lili elapota kuwema ya maga siko zago ngamugaye imana ginya kuhoze 9:35 tungu samba nukurungu za papai kasi umu ningari sima kwa hei papayu nibungie unga nyivereka sasapunga nyingire kwenye danda nyipu haba kwa hei Juan Marcel

Mwingisua Raj Musambiki, mitumuji tonga ki kamu ipole kumaigisu, mitumu inga pia kuzisato arash ni 55 minutes. Na ketu hakani kutasaka na Alton Francisco, inaona kambe kumasi kumandria kudmingu nyadi, ki yota kuna kumisuvera.

0: Udengu kau cianja, enggak siang gua tuan karena topa buatan gua kui, gua hisa gua nuku pakuha. Na topa la titongan ini enggak apa lah, buat sekarang itu nan Florinda.
1: Wah, embah angan enggak kupala.
0: Florinda hampir bangga nawa tuwa, ikunau hau hampir naira wati ziva toke nengan ini enggak mupala. Edo toka unipadu wah embah.
1: Eba kau mula warasau, na tu melata kau unipadu.
0: Nek handi tola razao, maji sinzo kutatela tobo bata. Kongo nambela kajigaja tucho kweta chama bulu. Ay, no, engesa la wangana matuwa no higela tu watidziwa kongulusi malamashaka. Atita kongujilungu hikatu importansa da familia.

0: ile yi simu zinga migunzisa nyamuka adi simu tinwani hita gonza ka vigi tagu chao chao
1: vangani akusha.